ina do diri la diri ma wanga Virginia va mama e boku kombela fole unga se kola mena e boku kombela fole unga se kola mena akunene ngwana wa ina ye mama.

Emina tivonele marengenda Harile ni wocha marengenda Sala nene wana waena wa mama Itzakile shinene ngopu nyamunda Iteka madish kuna ini osia ina sinu regula bilo mzamani Na ina washito shivula mula kukona kola na itzamile

0: kicir-kicir jeranglah tentu.
1: Kicir-kicir ini dianya, dibantu dengan gampang.